Pranansi ufemba mapindi mbaku mwenana matandatu kalu Pascual agwanda trepano trena butu rose na watrasasti.

hali sampira sene pangu ni lapo sukupela valulu mwone makuwa. Hali sampira sene pangu ni lapo sukupela valulu mwone makuwa. Ali Sampira, c'est la parmi les

nerekan tohlelo nikile wihanai hali saila pa huni lapo sokopela banulu mone makua ni ulelo va undrio provincia uniasa

Baik tu, bunuh-bunuh lah. Bahasa Abang Bambibar, Abno Sikun Tika ni. Machiyo buwa sekadi minggu. Bahasa Nufuga na Lizni Chombo. Iya lagi kuna mili minaina mitela mkwata na mitanu. Na Lizu na ilo mwe. Na mwano sanzea. Machiyo Mama is Michabum will let me bagar the silver labina Julipos. Motrenio Tiani, yo, no, Mpaka Manguana.